kajono arni tapini nanji kuara wara arni habina yunmor mananda anoko nyegi banga anoko mananda katani kan arni